0: dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredam

0: meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung dan merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup nyaman. Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio

siarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Selamat pagi sama Manggis. Coba deh hari ini di Sabtu 15 Agustus 2026. Detik-detik kemerdekaan ya sama Manggis ya. Rame lah nih di RT-RT-nya, kelurahannya, kecamatannya, desanya dan semuanya. Sama hari ini juga rame di The Viral. Apa sih yang viral? Cantik, jelita. Tentunya banyak yang viral, silakan aja gabung yang mau viral. Gabung di dalam Facebook kita di Manggis Pasipul atau di WhatsApp di 0811745150 dan juga bisa telepon 24187.

0: Boleh.
1: Yang hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
0: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
0: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

gimana, udah hilang masalahnya atau malah nambah? Bawa ketawa aja gimana? Ya ketawanya biasa aja ya, jangan yang kayak berlebihan gitu. Ntar ada yang ngeliat terus kayak, eh kenapa itu ketawanya? Ya kalau ini kamu kok ketawa, ya lagi ada masalah. Ayo kita lagi di The Vira. Asik banget, saya Maggie, selamat pagi semuanya. Udah gabung dulu udah di sini ya. Ini kita cek dulu semua komen, kita komenin. Ya, maksudnya kita bacain. Yang mau komen ini komen tentang apa deh kayaknya? Apa? Komen yang viral-viral. Membuat kita jadi gegana. Bisa kalau... Halo, selamat pagi dulu di sini, ada siapa saja? Abah Waiso Samplangan Ganyar Bari, terima kasih. Samsa juga Abah di sana, bahagia selalu. Ada Kakak Murti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang viral air sumur bor tempatku kerja mulai kering tak. Alamat beli air isi ulang nih buat aktivitas masak-masak. Mana anak-anak udah mulai pada bapil karena cuaca yang kurang bersahabat ini. Aduh. Terus acara 17-an di RT ku tuh kayaknya sunyi-sunyi aja tak. Hanya satu persinggahan dong. Tetap jaga kesehatan ya. Ya sama, tempatku juga sunyi-sunyi sepi senyap. Halo Mbak Novita, apa kabar? Ih, baru monitor lah ini kayaknya di The Viral. Yang viral Arma MTQ, asli rame UMKM. Pokoknya kita berbulu kuriner mumpung libur sekolah panjang sampai tanggal 19. Wih, iya ya, mana tanggal 17-nya hari Senin. Salam buat Dede Azana semua, selamat pagi. Ayo sama kabar lagi aku timang adikku sayang. Nah, kenapa itu rame di sana? Tuh, jadi itu adalah ada Festival Batanghari 2026. Nah, itu resmi dibuka ya pada kemarin nih 14 Agustus di kawasan X Arena MTQ atau Taman Mini Melayu Jambi. Jadi ini masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara yang mana perayaan ini mengangkat jejak sejarah jalur rempah,

pameran UMKM, parade kapal hias, serta pertunjukan seni budaya dari 11 kabupaten dan kota di Jambi. Nah, festival ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik ya untuk melestarikan budaya dan mendongkrak ekonomi lokal. Pastinya rame banget, tadi malam pun rame orang lewat ya, aku lihat ya. Aku belum kesana. Ini kayaknya sampai seminggu, sampai tanggal 22 deh. Dah coba cek dah ntar malam minggu tuh pasti padat banget. Makasih infonya Mbak Novita. Ada Mbak Tasyawati juga di Pasar Simpang Pule hadir. Lagunya Serimo Bukan Babumu. Oke, Mbak Tata makasih banyak. Juga ada Mbak Ririn, Abang Sayang aja dah. Oke. Ayo goyang demah. Enak ya, gak enak, gak usah dicoba itu suaraku. Yaudah oke, kalau gitu saya magis. Gimana kita goyang? Goyang lagi nih agak-agak apa ya, Jawa koplo gitu ya. Gak apa-apa ya, soalnya agak viral sedikit nih. Buat saya magis semuanya denger, semoga enak didengar. Tetap stay tune.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Balik lagi di The Viral. Apa sih ini yang viral? Nah, kali ini saya menggis viral proposal HUT RI. Nah, proposalnya itu senilai 76,2 juta rupiah. Nah, dilansir dari kompas.com, pemerintah kota Palembang memastikan pihak yang terlibat dalam polemik proposal kegiatan HUT kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Ilir Timur atau IT 1 akan dikenai sanksi administratif. Proposal itu sebelumnya menjadi sorotan setelah beredar di medsos karena mencantumkan kebutuhan anggaran hingga 76,2 juta rupiah. Wow. Dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan Inspektorat Kota Palembang telah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya kesalahan dalam penyusunan proposal ini. Menurutnya dana yang sebelumnya diajukan proposal itu telah dikembalikan. Namun pengembalian dana tidak menghentikan proses penindakan terhadap pihak yang dinilai melakukan kesalahan. Proposal kegiatan peringatan HUT kemerdekaan ini di Kecamatan ke Ilir Timur ya di Palembang itu menjadi perhatian publik setelah beredar di medsos, yang mana dokumen ini ditandatangani camat dari Ilir Timur 1 Purbaya Sanjaya dan ketua panitia Rosmala Dewi. Proposal memuat sejumlah kebutuhan kegiatan untuk sekitar 300 peserta. Jadi rinciannya ini beberapa anggaran yang tercantum antara lain biaya makan sebesar 7,5 juta, makanan ringan 4,5 juta, pengadaan 150 baju panitia senilai 12 juta rupiah, serta bahan dan alat memasak sebesar 6 juta rupiah. Nah, dokumen itu juga mencantumkan kebutuhan berbagai perlombaan antara lain tali tambang, karung, helm, balon, bendera, dan umbul-umbul. Namun, terdapat perbedaan angka yang menjadi salah satu sorotan ya. Pada bagian rincian, total anggaran disebut mencapai 38,3 juta. Sementara itu pada bagian akhir malah kebutuhan itu tercantum sebesar 76,2 juta rupiah. Dan akhirnya dilakukan pemeriksaan ya, tidak hanya menemukan persoalan administrasi tapi juga memperoleh pengakuan dari camat dan sejumlah staf terkait. Dari hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk melakukan proses pemberian sanksi, yang mana Pemko Palembang memastikan penanganan perkara tidak berhenti hanya karena dana yang diajukan sudah dikembalikan. Dan Ratu Dewa juga mengungkapkan persoalan serupa tidak hanya ditemukan kecamatan itu saja, sejumlah kecamatan lain juga turut diperiksa karena diduga memiliki pola yang sama. Waduh, waduh, waduh, waduh. Asoy. Gimana tuh proposal HUT RI tempat swipe manggis? Berapa anggarannya nih? Biar viral juga kan? Mbaknya yang biasa baca ada yang biasa-biasa aja deh, kayak biasanya nih seru tuh ya, muncul tuh di scroll-scrollan nih tadi, seru banget, kompak banget para warganya gitu ya, mau ikutan. Kalau sini gak ada ya, ya Allah. Nah kali ini juga ada yang mendadak viral. Nah ini ada Kimpul. Lihat dari apa gambar ini kayak keladi gitu enggak sih? Nah, jadi Kimpul ini mendadak viral di medsos sosial guys, menjadi pembahasan warganet. Nah, fenomena ini bermula dari sebuah akun TikTok ya yang membuat konten memasak berbagai hidangan modern dan mengganti bahannya dengan kimpul. Nah, jadi di tangan si mbak ini kimpul ini bisa menjadi seblak chewy cookie, seblak lasagna, sampai sushi loh. Nah, jadi kimpul ini merupakan umbi-umbian lokal tradisional yang tergolong dalam keluarga talas-talasan. Nah, kan bener tuh. Mungkin di sana ngomongnya kimpul. Kalau tempat saya manggis apa ya? Jadi tuh kandungan gizinya besar loh. Dan ahli gizi sekaligus dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Program Studi Gizi on Air Lailatul Munawwaro memberikan pandangan. Jadi kimpul ini dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif pengganti beras atau singkong ya, dengan kandungan serat dan karakteristik pati yang baik. Kimpul ini memiliki potensi gizi yang tinggi. Hanya saja kimpul belum dapat mengungguli nasi terkait pengolahan dan kepraktisan penerimaan hingga kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Dan menurutnya kimpul dapat diolah menjadi berbagai makanan dengan metode dikukus atau direbus untuk kemudian dikonsumsi langsung ya. Selain itu kimpul ini dapat pula dijadikan tepung yang berguna untuk membuat beragam makanan. Dari tepung kimpul dapat lahirlah makanan-makanan kayak keripik, stik atau juga dikombinasikan dengan sumber protein lainnya.
Ya memang ya Suami Manggis ya, mungkin hanya akan menjadi tren sesaat yang gak bertahan lama jika diposisikan sebagai sesuatu yang unik tanpa ada alasan untuk mengonsumsinya berulang kali. Dan ketika sedang menjadi tren, emang masyarakat tuh mungkin akan penasaran dan ikut mencoba mengkonsumsinya. Terlebih kimpul ini mudah didapat di pasaran dan diolah. Bisa tuh ya, ini kayak keladi gitu deh, talas-talasan gitu. Pernah lah Suami Manggis coba, pasti tahu tuh. Oke, selamat pagi lagi jelang siang di sini. Tadi belum kita sapa deh ya. Ada Rianto dari Sungai Gelam, makasih lo udah hadir lagunya Bahagia Tuh Sederhana Aja. Pak Doari di kilometer 15 Sungai Bertam, makasih Pak Doari lagunya dia dari Cita-Cita. Oke, tungguin ya.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Bahagia itu sederhana. Iya, bener kok. Gak ribet-ribet kan? Kalau udah gabung di 96 FM, apalagi di The Viral, udah bahagia juga. Yuk, siapa yang mau viral dari lentofon? Silakan aja.

0: semangat gak manggis.
1: Goyangnya, aduh lari. Astagfirullahaladzim.
0: Kenapa?
1: Nggak napas. Lari-lari masuk, ngejar, nak nelpon.
0: Ya Allah, kan bisa juga nanti takut banget sih nggak kedapetan.
1: Iyalah, takut tak kebagian.
0: Ya udah nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja.
1: Ngap-ngap nih, denger nggak?
0: Iya makanya udah nanti aja teleponnya ya.
1: Janganlah kalau sudah masuk nih. Dia kasihan ya nengok orang yang sudah faktor.
0: Ya udah cepat.
1: Apa lagunya nih, nanyo dulu.
0: Terserah.
1: Kok terserah?
0: Lah ya kan ini kan kalau viral mah apa aja boleh.
1: Oh boleh ya?
0: Iya.
1: Yang viral-viral boleh juga.
0: Boleh, silahkan cepat.
1: Iyalah, sudahlah. Minta lagu ini Beh.
0: Apa?
1: Apa namanya nih? Iyalah, rumput tetangga ya. Boleh dak?
0: Boleh. Oke lah, siap.
1: Ayam Beb, orang terpanjang nih Ayam Beb, liburan.
0: Iya. Masa enggak merdeka-deka sih? Merdeka-deka.
1: Iya, enggak kunjungan dia.
0: Oh gitu. Jadi pengen dipunjung.
1: Iya, pengen dikunjungin gitu.
0: Udah
1: ya, kangen.
0: Ya udah ya, lama banget lah ini. Iya, kangen langsung jatuh orangnya.
1: Ya,
0: oke, okay, ya. Terima kasih.
1: Yang terbaik lah
0: pokoknya. Amin.
1: Mama di rumah sehat.
0: Alhamdulillah, lama banget mama ini.
1: Mama ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu lah sekeluarga ya. Terima kasih waktunya enggak okay. Ya cantik, kok ganteng lah. Itulah laju telepon ngomongnya.
0: Ih, kebanyakan, banyakkan kata-kata. Waalaikumsalam. Katanya mah udah, tapi masih ada lanjutannya tuh. Selamat gue manggil. Siapa nih yang viral?
2: Mas Ahmad Talem Banjar, Mbak Tata.
0: Mas Ahmad, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Amin. Sama-sama.
2: Apa aja Mbak Tata?
0: Apa?
2: Dusta.
0: Dusta.
2: Iya, bisik-bisik tetangga tadi kan dusta aja tuh.
0: Dari
2: iya.
0: Wawa Marisa ya. Oke, siap.
2: Untuk waktu dan lagunya sama-sama terima kasih Mbak Tata ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu sederhana.
0: Sekali terima telepon banyak banget kan? Siapa ini yang viral?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda ya?
4: Iya.
0: Iya Bunda, sehat ya Bun.
4: Amin.
0: Alhamdulillah pagi. Iya pagi juga Bun. Bunda mau digoyang sama apa lagunya?
4: Lagu Jawa boleh.
0: Apa tuh?
4: Pengawan Suri.
0: Hah?
4: Pengawan Suri.
0: Waduh, itu campur sari ya?
4: Oh gak boleh ya.
0: Ih jangan campur sari banget. Yang ini apa kalau Jawanya kuplot apa gitu oke sih. Kalau ini
4: udah.
0: Yang lain apa?
4: Buat ajalah.
0: Dari itu Rita.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Itu tadi Mas Ahmad ya.
0: Iya, barengan ini. Iya, oke.
4: Okay. Ya,
0: sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, itu formatnya udah jam 9 enggak bisa maaf banget. Oke, kali ini apa yang viral? Ya, jadi yang viral mengenai kuliner nih, saya manggis. Kuliner tradisional khas Kabupaten Lamongan, Segoboran, ini mendadak menjadi perbincangan hangat di medsos. Hal ini dipicu oleh keluhan seorang warganet yang mengaku harus membayar hingga Rp350.000 untuk porsi 4 orang. Keluhan itu memantik sorotan publik karena Segoboran ini selama ini dikenal masyarakat luas sebagai kuliner rakyat yang terjangkau. Menanggapi polemik ini, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan atau Diskoperindak langsung turun loh untuk melakukan pembinaan. Dan ramainya pembahasan kuliner khas Lamongan ini bermula dari unggahan video berdurasi sekitar 25 detik yang mana di sana dalam video itu memperlihatkan deretan pedagang segoboran yang berjualan di pinggir jalan kawasan perkotaan Lamongan. Atensi warganet mendadak tertuju pada satu baris komentar yang mengaku pernah dipatok harga tinggi saat membeli kuliner di sana. Nah, unggahan itu berjadi direspon lah ya dan menjadi perdebatan publik. Tidak hanya menyoalkan soal nominalnya, yaitu tadi Rp350.000 untuk 4 orang, tapi juga menyoroti pentingnya keterbukaan harga agar kuliner tradisional tidak dipersepsikan mahal oleh konsumen. Dan guna menyikapi laporan ini terkait dugaan penentuan harga yang tidak wajar pada penjual makanan ini, Pemkab Lamongan mengambil langkah responsif dan menyatakan pihaknya telah memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pedagang. Yang menegaskan edukasi ini bertujuan untuk mematikan usaha pedagang, melainkan menjamin kepastian harga bagi konsumen. Terlebih segoboran menyajikan beragam variasi lauk dan pelengkap sehingga besarnya tagihan sangat bergantung pada jenis serta jumlah lauk yang dipilih oleh pembeli. Pihaknya minta pedagang untuk menyampaikan daftar harga atau memberikan informasi secara terbuka sebelum transaksi dilakukan. Itu dia ya. Ya emang suka ya, ada yang viral tuh gitu. Ya gak apa sih kalau kita mau beli nanya dulu harganya, gak apa-apa kan. Yang mana ya yang jual? Kadang yang jual dia ngasih tahu kok, nggak apa-apa sih, aku sih ngasih tahu ini segini, tinggal pilih mau yang mana gitu kan ya. Kalau mau yang murah aku nggak marah kok, mau yang mahal juga nggak marah, kenapa sih ya, kita mau beli ya kan. Oke, udah siap belum buat apa, buat goyang lagi, jadi tetap stay tune.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

96.6 FM Radio Manggis Dangdut Plus Jambi. Heboh dangdutnya.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Lanjut lagi gak sih? Yuk. Mengilukan,
1: tak dapat ku bayangkan.
0: Oke, sebelum kita beralih ke telepon, ini sapa dulu deh tadi buat Adarianto. Adarianto, Agung Spedi udah belum ya? Oke, belum deh. Karena si Paul lagunya Perceraian Melara aja. Oke, terima kasih. Neng Nelly, apa kabar? Ikutan viral ya, Tata lagunya Berkelana aja. Menyapa bos Mosep Manggis.

0: Nah, kali ini Sohib Manggis, kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan di Kampung Citalang, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengungkap fakta yang memprihatinkan. Nah, anak ini diduga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Peristiwa itu bahkan direkam dalam sebuah video yang kemudian beredar hingga viral di medsos. Adapun terduga pelaku merupakan ayah kandung korban, ini berinisial P, berusia 36 tahun. Ketua RT setempat, Tarmat, 63 tahun, mengatakan P ini diketahui memiliki dua istri. Wow. Ibu dari anak yang diduga menjadi korban kekerasan ini merupakan istri kedua P dan saat ini bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Dan Tarmat menyebut video dugaan ini diduga dibuat dengan tujuan agar sang istri yang lagi bekerja menjadi TKW ini mengirimkan uang. Nah, kasus ini pun kemudian ditangani aparat kepolisian setelah video kekerasannya ini terhadap anak tersebut beredar di masyarakat. Kapolsek Purwakarta Kota AKP Enjang Sukandi mengatakan penyidik pun bersama personel Polsek Purwakarta telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan awal. Terduga pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan terkait dugaan kekerasan tersebut. Meski informasi dari lingkungan sekitar menyebutkan dugaan ini terkait dengan upaya mendapatkan kiriman uang dari sang istri yang bekerja di Arab Saudi, polisi masih mendalami motif sebenarnya. Dan penyidik juga masih memeriksa terduga pelaku dan sejumlah pihak untuk mengetahui secara utuh kronologi kejadian serta alasan dibalik tindakan ini. Dan polisi masih belum menyimpulkan si motif sebelum proses pemeriksaan selesai. Ntar deh kalau kamu udah diselidiki, ketahuan dah itu ya. Oh sungguh memilih. Lanjut enggak? Yuk, siapa di sana Smart Gram? Siapa yang viral?
1: Siapa yang viral, Kak?
0: Siapa ya?
2: Itu tadi beritanya.
0: Oh, iya. Beritanya viral banyak tadi.
2: Itu ayah Yajam.
0: Astagfirullahalazim. Gemes ya, Mbah Yo.
2: Ya namanya orang tua ada anak. Ya dia marah-marahnya.
0: Tapi pasti ada motifnya itu.
2: Ah itu motif dibalik batu.
0: Iya ya. Dan si anak ini menjadi anunya apa senjatanya gitu ya?
2: Ya mungkin untuk memeras istrinya ini.
0: Iya selidiki itu kalau udah di.
2: Apa ya nggak punya inisiatif buat kerja sendiri?
0: Nah ikut Mbah Yo nih.
2: Nah kebun panas-panas.
0: Iya.
2: Demi ininya dan dibuat.
0: Asik. Gitu dong.
1: Harus
0: bawa apa aja Mbah Yo?
1: Alhamdulillah komplit.
0: Nah kan gitulah banyak ya. Komplit.
2: Iya. Jadi yang penting seger dan waras.
0: Nah benar. Udah komplit jadi nggak ke bolak-balik gitu ya enak di situ ya, aja. Gitu
2: pokoknya nanti baliknya jam 6.
0: Nah kan sampai lupa kan jam 6 baru pulang.
1: Nah, iyalah jam 6 sampai jam 6.
0: Ya ampun itu 12 jam dong kerjanya.
2: Iya kan, ya sebagian kan ambil santai.
0: Oh, mantep.
2: Panas begininya dengerin Tata ngoceh.
0: Oh gitu ya, dengerin ngoceh, nggak kerasa ocehannya selesai.
2: Ya, jadi iya.
0: Ya udah, Mbak mau digoyang sama apa?
2: Mawar melati.
0: Mawar melati, gimana tuh?
2: Naif Larasati.
0: Oh emang mawar melati gitu ya?
2: Iya itu mawar di tangan melati di pelukan.
0: Oh gitu, ya ampun, sebutnya mawar melati doang.
1: Iya tapi.
0: Oke, siap.
2: Naik Larasati ya.
0: Iya, siap.
2: Tata selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.

0: Siapa nih yang viral?
1: Papa.
0: Ah itulah kan, enggak usah teriak-teriak makanya. Waalaikumsalam. Iya, Mbah Yo kan pekerja keras.
1: Terus dia balik jam berapa katanya?
0: Dari jam 6 balik jam 6 loh, Kak.
1: Iya, dia tempat yang mudah.
0: Apa? Eh, kakak nggak boleh gitu, ntar jadi viral.
1: Nggak dengar, kak. Dia tahu kok kakak kayak mana ngomongnya. Bayar. Oh, coba lah. Bercanda.
0: Bercanda. Astaga. Ya.
1: Apa viral ya?
0: Ya itu tadi kakak itu viral teriak-teriak.
1: Ya, viral Mbak Yo aja.
0: Oh iya Mbak Yo, Mbak Yo. Kan demi si buah hati, demi si Nini tercinta.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Lagunya?
0: Apa cepat ayo.
1: Lagunya apa ya? Bagaikan sendok dan garpu. Gak boleh.
0: Ini viral banget lah ini orang ini. Apa sih tadi gak jelas?
1: Ya, bagikan sendok dan gak bensin.
0: Sendok, piring, sendok dan garpu atau bensin dan api? Bensin dan api kan?
1: Benarnya, bagikan sendok
0: dan oh, berarti judulnya sendok dan garpu itu, Kak. Ya ampun.
1: Maklumlah.
0: Iya, maklumlah sudah?
1: Sudah ya, ah.
0: Sudah apa?
1: Jaga assalamualaikum ya. Apa sih banjung sekali sih.
0: Ayo udah kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum.
0: Ayo coba.
1: Jangan terus selalu buat kamu.
0: Iya, amin. Terima kasih loh.
1: Assalamu.
0: Kakak enggak boleh gitu. Satu lagi, ayo semangat. Siapa yang viral ini?
2: Saya Angsa Dua.
0: Dari Angsa Dua?
2: Iya,
0: Angsa Dua viral juga nih Bang Tamrin. Mau digoyang sama apa Bang?
2: Nah impian saya. Impian.
0: Impian?
2: Iya.
0: Impian dari siapa nih?
2: Benawati.
0: Oke, siap.
2: Ayo tak, pada temu kesehatan saya.
0: Amin, sama-sama.
2: Selamat malam minggu tak.
0: Asik, ingat banget malam minggu.
2: Semangat tak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, Mas Rido, viral. Ini ada info terkini ya, Soe Menggis ya, dari kompas.com. Ya. Jadi ternyata nih Soe Menggis tadi pada hari ini, tepatnya Sabtu pagi, jadi ada gempa berskala 7,7 magnitudo guncang Flores. Nah, jadi sebanyak 5 orang dilaporkan tewas akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Gubernur NTT Melkila Kalena mengatakan berdasarkan laporan sementara, 2 korban tewas berasal dari Kabupaten Sika dan 3 lainnya dari Kabupaten Manggarai. Dan dikatakan juga pemerintah masih memastikan penyebab kematian kelima korban ini, namun korban diduga meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi. Dikatakan pendataan korban dan dampak gempa masih dilakukan di sejumlah wilayah Flores dan pihak pemerintah pastinya berencana meninjau langsung lokasi terdampak untuk memastikan kondisi terkini. Sebelumnya BMKG melaporkan gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Flores NTT pada Sabtu sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia bagian barat atau waktu di sana itu 5:58 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kalau di sini masih jam 5, di sana udah jam 6. Nah, gitu ya, hampir ya. Jadi hasil pemutakhiran parameter BMKG menunjukkan gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Jadi epicenter gempa berada di laut sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagikeo, NTT dengan kedalaman 15 km. Dan BMKG menyatakan gempa ini berpotensi memicu tsunami. Peringatan dini tsunami kemudian dikeluarkan untuk sejumlah wilayah di NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di NTT sejumlah wilayah masuk dalam status siaga, yaitu bagian utara Kabupaten Manggarai, Ngada, Manggarai Barat, ND, dan Sika. Sementara itu wilayah utara Flores Timur masuk dalam status waspada. Oke, jadi itu info berita terkininya ya, Sobat Manggis ya. Satu penelpon lagi dah, boleh di sini ya di yang viral. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya, sehat ya. Syukurlah kalau begitu.
1: Iya, nih agak cabai murah, cabai merah tapi.
0: Alhamdulillah. Ya udah. Ini
1: 24.000.
0: Mantap lah ya. Oke, mau digoyang sama apa?
1: Lagunya lagu Duit.
0: Duit. Oke, siap.
1: Iya, di Miss Call dianya. Oh, Bebek Miss Call, ta?
0: Oh, ya ampun.
1: Bebek dia di Merene.
0: Oke.
1: Kalau ayang Bebek mah lagi jual kan, ta?
0: Oh,
1: lagi
0: beres-beres. Oh, belum pulang ya. Iya.
1: Jadi sudah beres-beres meja dianya.
0: Oke.
1: Makasih, ta.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan terima kasih udah gabung di line telepon, Facebook ataupun juga WhatsApp ya untuk hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Oke, kita ketemu di 17 Agustus. Ih, pas banget di hari Senin. Ih, semangat banget deh itu pasti ya. Yaudah, kalau gitu terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di selanjutnya. Dan mohon maaf jika tata ada salah-salah kata atau terlambat diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.
1: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan. Seharusnya kita minum herbal. Herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan. Habis 5 botol, 9 botol. Nah hasilnya kan rasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
8: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Indonesia merdeka, keris tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Jakarta.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
8: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
9: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.
1: Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Ekstra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
3: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Ekstra, bener-bener ekstra.
1: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
4: Aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Manakala ku hidupkan kembali kenangan siang dan malam di atas pentas hatiku, aku merasa jemu dengan kediamanku serta kebisuan rahasiaku selama ini. Lama sudah aku menutup mata dan telingaku terhadap wujud dan warna kehidupan, sehingga aku tidak jelas melihat dan mendengar suara surgawinya. Dan saatnya kini, aku harus berjalan bersama mereka yang sedang berjalan. Dan aku harus tumbuh bersama mereka yang sedang bertumbuh.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sanak sadonyo, basobok Bali kita di Minang Badendang ya. Di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2026. Nan kete indak basabuk namo, nan gadang indak ba imbau gala. Salam santun, salam hormat buat nini mama urang-urang Minang saparantawan sekota Jambi dan kasadonyo pendengar Radio Manggis di manapun dun sanak berado. Nan pastinyo ambo doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang sadang bakarajo mudah-mudahan lancar yo, diberikan keberkahan selalu buat rezekinyo. Kita doakan juga dun sanak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minang Badendang rancak bana hadir menghibur dun sanak dari jam 1 sampai jam ampe sore. Kita akan memutarkan lagu-lagu Minang ya kesukaannya dun sanak dimanapun berada. Terima kasih banyak nan ala bagabuang di Radio Manggis ya di kawasan Jalan Dr. Ajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Terima kasih banyak juo nan mandangakan via streaming dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai luar negeri ya yang selalu menunggu-nunggu untuk mandangakan lagu-lagu Minang nan kita putakan beko di Radio Manggis ya. Dan badun sana nan baru bagabuang selamat siang juo, mudah-mudahan tetap semangat dalam aktivitas karajonyo ya, apapun mungkin kondisi cuaca nan kita rasakan kini dari satu bulan kurang lebih satu bulan lebih ya. Kondisi alam yang mungkin kita rasakan panas, kemarau ya. Mulai ada kabut-kabut asapnya sakete. Nah, jadi makanya kita ingat kan taruh lah untuk selalu menjaga kesehatan badan. Nan ka ikui bagabuang ka mandangakan lagu-lagu Minang, silakan sajo telepon di 2187 ya atau komentarnya di Facebook Manggis Pasiful. Buliah juo request lagu Minangnyo di nomor WA Radio Manggis di 08 Sabaleh 7 Ampe 51500. Oke, langsung saja dun sana kita hibur juo lagu Minangnyo. Jangan lupa passwordnya Minang Badendang. Rancak mana? Yalah kita angkat dulu penelpon kita nan pertama. Halo Minang Badendang.
1: Rancak bana.
0: Iya bana udah tamrin.
1: Sehat aja mani.
0: Alhamdulillah sehat. Udah tamrin Mbak Akabanyo. Alhamdulillah.
1: Pendengar lagu Minang orang pau kudo imo-imo yang ini.
0: Orang pauah baku do limo. Iya siap.
1: Selamat siang Jaya.
0: Iya.
1: Kalau dapat ini ngawal segala wa ta'ala.
0: Amin.
1: Salamnya buat Mak Wowo Elo ya. Ini yang dia bernama sama Aimin sama Uda Aimin.
0: Iya.
1: Buat sama dia buat Wati. Buat Olivia.
0: Iya.
1: Jeng, Ika. Kita buat Bijang. Buat Adila.
0: Iya.
1: Buat Pak Lana dan sangat soalnya. Ajami, Uni Suci ya di Sipin,
0: iya.
1: Uni Soya, Batang Wajib, Aja Nepeng Jawa, buat Uda Hijau, Uda Lomban, Amat Sambanya,
0: iya.
1: Bapak So, Pak Desino, Pak Desabin, Mayo,
0: iya.
1: Buat Batang Wajib, Maka Ida, Bunda I, Bunda Ika juga ya.
0: Iya.
1: Buat lagi ini. Buat Bang Timi ya, Uda Timi.
0: Uda Timi. Uda Timi. Seadanya. Buat kasadonyo, siap Uda Tamrin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik di belakangnya Uda Tamrin. Halo Minang Badendang.
2: Rancak Bana, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Akabanyo Ajo Ijal.
2: Alhamdulillah lain sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Jamani, apa kabar?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah kabar boleh sehat Ajujal.
2: Cuaca bah.
0: Kalau cuaca lumayan paneh, tapi apa yo? Ado kabut. Ayo, paneh tapi agak tatutik jo kabut asap. Lado bau-bau aroma pembakaran.
2: Ayo, di situ ada orang membakar sate.
0: Maksud ambo itu tadi. Aroma-aroma sate pembakaran. Oke lah, Jojal kamu mendengar lagu apa aja?
2: Gamang main bau pulang ada tak?
0: Gamang? Oh, alun ado lagunya Jo.
2: Alun ado.
0: Iya.
2: Lah Abi baru takasan, datang nampaknya lado.
0: Si, ah? Lah Abi?
2: Baru takasan.
0: Lah Abi baru takasan.
2: Iya.
0: Lah Abi baru takasan. Oh, ado lagunya.
2: Iya,
0: itu selayo. Oke, siap Ajojal. Salamnya buat sia.
2: Tuo Ajomani, selamat siang, selamat kerajo, sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk tetangga aku ya Tamrin. Ya mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Rudi di Singeti, laris manis. Untuknya Kakak Buten, Mbak Andrea, Wasifa, Jaimanyo,
0: yeah. Ajeng,
2: Gede Sila, Bunda Kuliah, Mama Suti, Mama Elo, Mbak Susi, Mbak Mala, Mbak Nilam, Pero, Naila,
0: yeah.
2: Untuknya Putra Pulau Pijang, Ki Rusli, Iing, Abdullah, Tian-tian, Demuksin, untuknya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, Bunda Nadianya, Bunda Yaki Kardawi, Bunda Ismiati,
0: yeah.
2: Untuknya Bang Ahmad, Bunda Jasmarno, Niayang, untuknya Unirit Ataniago, Niyen Satenitra, Bunda Sukumbang,
0: yeah.
2: Pak De Ahmad, Amar, Mas Romblan, Bang Alimin, untuknya selain untuknya Nopi Nopita, Yeni Ismail, untuknya Saida Gado-Gado, Neng Meli,
0: yeah.
2: Untuknya kesadualahnya lah pokoknya kita ada bahasa buat namu kadang tak berimbaukan gala salam kompak celah dari yang kedua.
0: Oke.
2: Okay. Oh ya putra RPM ya dua. Jemani selamat kerajo, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, terima kasih banyak buatnya Ajo Ijal di Toko Bumbu Nusantara Angso 2. Halo, Minang Badendang.
3: Ranca Bana Jomani, akabar.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Rido, ba akabanyo.
3: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kamandang lagu apa Bunda Rido?
3: Lagu apa ya? Sudah sering dikasih tahu Pak Dani. Nah, request lagu Minang. Cuma enggak ingat.
0: Makanya dicatat biar enggak lupa.
3: Tahu no itu Bella. Ai, yang baru Bella.
0: Nah, apa lagunya?
3: Apa lagunya?
0: Lagunya apa Bunda Rido?
3: Cari lagu mani
0: yang ada. Yang terbaru.
3: Yo.
0: Oh iyalah Beko, ambo cari lagunya yang terbaru ya. Oke lah siap.
3: Apa judulnya tuh yang dicari tuh? Jadi tahu kage.
0: Sebentar ambo cari dulu ya. Lagunya yang terbaru ya.
3: Yo.
0: Lagunya dipamainkan Cinto.
3: Iyalah,
0: rancak. Oke lah siap.
3: Iya Pak Dani, enggak tahu lagi Pak Dani lableng. Goyang-goyang makasih Pak Dani ya, sehat selalu ya Pak Dani. Yang bed, monitor enggak yang bed. Terus itu soket tekwan sudah masuk?
0: Belum.
3: Ah kaget condol dia kalau belum masuk tuh. Sila sama Pak Andenya sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Sudah yang di depan Solda juga.
0: Ya.
3: Nah, untuk yang tadi lah yang disebut Ijal tadi juga ya. Disebut Ijal galau-galonya di senggol galau sama Bunda Rido.
0: Oke.
3: Untuk aja Mani sehat selalu, sukses selalu yang terbaik lah ya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Waktunya aja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Darinya Uni Ririn Azahra, lagunya Sumpah Mainan Bibi ya. Salam kompak sajo buat kasadonyo. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Darinya Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, lagunya Dalam Balaki Mencari Laki ya. Bu ajomani, terima kasih ya. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Darinya Uda Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Cinan Bana. Salam buat kasadonyo sajo buat ajomani, selamat tugas. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Darinya Uda Agung SPDI, lagunya Pitih Banyak Makan Ndak Lama ya. Salam kompak buat kasadonyo buat ajomani, selamat tugas. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik, lagunya Bayang-Bayang Rindu ya. Buat ajomani, selamat siang, selamat karajo, salam kompak sajo buat kasadonyo. Ya buat di sana dimanapun berada, langsung saja kita hibur dulu jo lagu-lagu Minang. Beko bisa bagabong balia, tetap di Minang Badendang, Rancak Banang.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak

0: kemana?
1: Iya bune, saya wis rutin ngombe agar lu sekolah lho bune. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bune.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Selamat siang Dunsana, terima kasih banyak masih taruh mandangakan Radio Manggis ya, mudah-mudahan terhibur jo lagu-lagu Minang. Nan ambo putakan sampai beko jam ampe sore menemani Dunsana nan sadang bakarajo ataupun nan sadang istirahat di rumah. Di hari Sabtu tanggal 5 baleh Agustus. Nah, tinggal 2 hari lagi persiapan untuk Dirgahayu Republik Indonesia. Mungkin di tampeknya di sana sudah mulai banyak perlombaan, sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan 17 Agustusan ya sebagian ya, mungkin ada juo nan RT-RT nan indak melakukan aktivitas kemerdekaan dalam perlombaan. Ada juo nan melakukan lomba-lomba 17-an ya. Jadi apapun itu buat dun sanak sadonyo namonyo kemerdekaan Republik Indonesia selalu ada setiap tahun ya. Dan di usianyo yang ke-81 tahun kita mendoakanlah semoga negara kita Indonesia untuk tahun-tahun kedepannya bisa berubah ke arah yang lebih baik dalam segala hal. Ya mungkin dun sanak tahu lah ya kondisi perekonomian, politik, untuk pendidikan dan mungkin untuk hal-hal yang lainnya itu kan sedang disorot ya, apalagi memang Indonesia sekarang iko jadi sorotan dunia ya. Mudah-mudahan sorotan dunianya itu yang positif ya di sana ya, jangan yang negatif-negatif ya. Tapi ya itulah namanya kita tinggal di negara Indonesia ya, tetap kita banggalah sebagai orang Indonesia ya. Mungkin biarpun mungkin ada beberapa stigma ataupun mungkin persepsi dari negara luar sana yang melihat kondisi rakyat Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ya, mulai dari segala hal lah ya. Jadi kita sekarang jadi trending topik berita yang hangat di luar negeri ya, karena memang banyak yang viral ya di negara kita Indonesia iko, dan itu pun banyak yang viralnya tuh yang agak sedikit apa ya, kurang baik gitu ya, kurang elok lah kalau dicaliak di mata orang luar negeri. Ya mudah-mudahan lah kita orang Indonesia melakukan hal-hal yang baik lah, jadi orang-orang luar negeri pun memandang kita indak sebelah mata ya. Karena memang segala sesuatunya tuh kan dari rakyatnya sendiri ya. Rakyat itu bisa merasakan kondisi yang nyaman, kondusif dan sejahtera. Ya itu salah satunya kan pasti ada yang namanya pemimpin. Nah jadi kalau seandainya pemimpinnya bisa membawa rakyatnya ke arah yang lebih mensejahterakan, ya mudah-mudahan pandangan orang luar negeri pun ya berpikiran yang positif ya. Tapi kalau sekarang ini gonjang-ganjing yang mungkin dirasakan kita nanti tinggal di Indonesia, ya itulah jadi salah satu pemberitaan di luar negeri itu ya, melihat ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Oke lah Dunsana, kita tinggalkan sajalah dulu tentang perekonomian ya, karena memang kalau kita bahas tentang ekonomi Indonesia iko indak ada habis-habisnya ya. Jadi memang tingkat kesejahteraan negara rakyat Indonesia itu timpang. Ya kalau kece orang tua tuh nan kayo tambah kayo, nan miskin tambah miskin, nan miskin tambah jatuh. Nah itulah ya pandangan orang-orang luar negeri mancaliak kita orang Indonesia dalam hal perbedaan tingkat kesejahteraan ekonominya. Dan itu viral ya, dan itu menjadi sesuatu jadi perbincangan lah ya. Karena melihat kok orang Indonesia tingkat ekonominya tuh kok agak-agak timpang gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya ada yang ke arah lebih baik ya. Karena mungkin dari beberapa komentar-komentar juga banyak yang menyayangkan ya. Kita merayakan tiap tahun 17 Agustus ya kemerdekaan Indonesia. Tapi ya mungkin ada yang persepsi sendiri ya, pola pikirnya lah ya. Kemerdekaan tetapi rakyatnya tidak merdeka. Ya Adun sana bisa menebak sendiri dan bisa merasakan sendiri, karena kan kita orang Indonesia pasti tahulah ya kondisi apa yang kita rasakan ya. Biarpun tiap tahun tuh ulang tahun gitu ya, biarpun tiap tahun Indonesia ulang tahun, tetapi kayaknya rakyat Indonesia tidak benar-benar menikmati ulang tahunnya.

0: Karena menemani Nan sedang istirahat di rumah. Terima kasih banyak Juo, mudah-mudahan terhibur. Apalagi Nan sedang bakarajo ya. Nan sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Apalagi kondisi musim kemarau, debu ya, banyak debu-debu beterbangan, belum lagi udara polusi kotor ya, yang bisa membuat kita jadi sakit, terutama buat di sana yang punya riwayat jantung dan riwayat penyakit paru-paru. Berhati-hati kalau keluar rumah, pakai masker supaya penyakitnya tidak kumat ya. Karena sekarang Iko yang kita rasakan itu, kita di kondisi menghirup udara kotor ya, dalam udara kotor dalam skala yang masih normal ya, apa namanya di sana ya, bukan udara kotor yang sudah luar biasa, belum, masih tahap standar lah ya, belum disiagakan oleh pemerintah setempat ya. Kecuali kalau memang sudah karhutla itu merajalela ya, sampai ke beberapa wilayah provinsi, nah itu mungkin sudah siaga lah. Berarti memang kita harus hati-hati untuk melawan yang namanya kebakaran hutan dan lahan dan polusi udara dari akibat pembakaran. Oke, kita terima dulu di 2P187 di Minang Badendang. Halo, Minang Badendang.
1: Assalamualaikum, Rancak Banan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ayang, Mbak Aka Banyo.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, kabar ambo lai sehat. Lagunya apa, Uni Ayang?
1: Tuh.
0: Hah?
1: Galodo.
0: Galodo Kampuang Jonagari ya.
1: Ah, betul.
0: Ah, oke lah, siap.
1: Salam untuk kasadonyo alanyo menang monitor Radio Manggi.
0: Heeh.
1: Salam ane-ane ajo.
0: Iya, salam bapange paneh gitu ya.
1: Paneh panah.
0: Heeh, paneh panah, betul.
1: Ajo nih.
0: Iya.
1: Tugas sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Semangat ya.
0: Siap, Uni Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat Uni Ayang. Ya, Uni Ayang minta lagu Galodo. Nah, pas Uni Ayang minta lagu Galodo, baru ambo inge ya, ternyata kondisi saudara-saudara kita sedang kena musibah di sana ya. Telah terjadi gempa bumi di NTT. Nah, dengan skala Richternya 7,7 dan berpotensi tsunami. Jadi kalau di sana mungkin mancali berita itu kejadiannya kalau enggak salah hari apa ya, Selasa apa Rabu ya, kalau enggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Nah, itu yang mengakibatkan getaran gempa itu 7,7 ya. Nah, saking dahsyatnya gempanya 7,7 itu sampai ke apa namanya, ke kepulauan provinsi yang ada di daerah NTT, NTB, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Ya, jadi itu adalah pulau-pulau yang memang dakek dengan lingkup kepulauan yang lautnya lebih luas. Nah, makanya dihimbau untuk warga-warga yang tinggal di seputaran NTT ya, Pulau Timur sano, untuk lebih waspada karena gempanya Kepatang itu yang terjadi itu 7,7 dan berpotensi tsunami. Tapi kita doakanlah mudah-mudahan tidak ada tsunami lah ya. Karena memang kita orang Indonesia ini agak trauma lah kalau sudah menyebut tsunami, apalagi yang tinggalnya di pesisir, di lepas pantai yang luas ya. Kita cukup merasakan penderitaan saudara kita nan ado di Provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam ya, akibat tsunaminya di tahun 2005 ya kalau enggak salah ya. Nah, cukuplah ya, enggak usah ada lagi tsunami-tsunami untuk provinsi yang lainnya. Tapi ya, kita tidak bisa yang namanya menentang dan juga menolak kehendak dari Sang Pencipta. Nah, makanya kita sebagai manusia yang tinggal di bumi untuk menjaga lingkungan lah ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi banyak korban bencana yang ada di daerah NTT dan sekitarnya, karena memang kekuatannya luar biasa, 7,7 skala Richter. Oke, masih balik kita di 2P187. Halo, Minang Badendang. Oke, Deta Putuy, masih di 2P187. Halo, Minang Badendang. rancak bener.
1: Hei panega.
0: Rancak bener mana suaranya iku ndak ada yang menelpon iku do. Halo. Iya deh, suaranya indah ada ya. Oke lah, mungkin sinyalnya sedang gangguan ya. Kita bacokan sajalah dulu untuk komentar-komentarnya ya. Assalamualaikum Ajawani, waalaikumsalam. Darinya udah Chandra, nan ada di bengkel motor Rama, di bengkel motor Rama di Tehok ya, di sampingnya makam pahlawan ya. Lagunya umpamo ombak batu mijan. Nah, kirim salam buat kasadonyo, buat Ajawani selamat tugas. Terima kasih banyak buat udah Chandra, buat Kaupi, Abang Raka, nan ada di bengkel Rama motor Tehok. Mudah-mudahan sehat-sehat sekeluarga besar dan lancar usaha bengkel Rama Motor ya. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam. Darinyo Mama Elok Simpang Rimbo hadir. Lagunya Jan Sampai Mana Ruah Dandam ya. Salam buat kasadonyo sajo. Bu Ajomani, terima kasih banyak. Sama-sama Mama Elok. Halo Minang Badendang.
1: Siap badang.
0: Nah, baru ada suaranya Iko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar mulai sehat.
1: Amin. Sehat saja kan?
0: Amin, sehat.
1: Iya, yang panjang kok ha sehat saja lah.
0: Ah, batu abana. Ma Ete ba kabarnya sama Pak Ete?
1: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Lagunya apa Ma Ete?
1: Lagu kok iya gitu apa mana
0: ada gitu. Ada.
1: Lagu itu bahasa Jambi. Lagunya?
0: Ya.
1: Basanding bersanding kayak gitu apa ya?
0: Ah, basanding bukannya cinta.
1: Ah, ikolah, yo ikolah lagunya.
0: Ah, itu lagunya.
1: Kayaknya rancak tuh.
0: Basanding bukannya ah. Iya ya, itu ya lagunya ya.
1: Iya itu enggak?
0: Enggak tahu.
1: Kayaknya iya.
0: Basanding bukan apa?
1: Basanding bukannya bercerai.
0: Basanding bukannya.
1: Iya apa? Ada enggak?
0: Iya, kalau enggak salah ada lah judulnya, tapi di siko enggak ada lagunya. Basanding bukannya cinta apa?
1: Tukar aja lah tong.
0: Heeh, tukar saja lah.
1: Iya, tapi itu kayaknya rancak kok lagunya.
0: Iya, kalau tidak salah iyalah kalau itu lagunya ya.
1: Basan. Nanti kalau nggak ada cari aja yang lain
0: deh. Basanding bukannya cinta apa kalau tidak salah ya?
1: Iya, kalau itu nggak ada.
0: Kalau tidak ada ya.
1: Ya tukar ya.
0: Oh iya, ada lagunya.
1: Ada.
0: Basanding bukan jo cinta lagunya dari Rayola.
1: Dari Rayola apa dari Unimo?
0: Uni Eli.
1: Dari
0: Ma Ete, iya.
1: Dari Ma Ete kayaknya.
0: Iya. Jadi itu saja lagunya. Basanding bukannya cinta.
1: Iya, salamnya ke sadonya ya, Le.
0: Oke lah, siap.
1: Ma Ete lagi makan bahasa Padang apa?
0: Lagi makan.
1: Lagi makan.
0: Makan-makan.
1: Oh, buat Ale.
0: Iya.
1: Makasih yo.
0: Sama-sama, Maete.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam. Dari Nyo Siako, dari Nyo Bunda Nadia Purnama hadir lagunya Mak Etong Kasau. Yo kirim salam buat kasadonyo saja buat Ajamani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam. Dari Nyo Taufik di Palmerah, yo kirim salam buat kasadonyo pendengar Radio Manggis, lagunya Kelok Sambilan ya. Oke buat Nyo Ajamani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam. Darinyo Yudhistira, lagunya dicintoi tapi indak diharagoi. Kirim salam saja buat kasadonyo, terima kasih banyak.

Tamplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak dari Nyo Sialayo. Assalamualaikum Ajomani. Waalaikumsalam. Dari Nyo Panjahidani Lebak Banduang hadir. Yo, kirim salam buat kasadonya saja. Lagunya Balaki Raso Manjando. Ah, lagunya yo. Iko biasanya lagunya Bunda Tasyawati kok lagunya Balaki Raso Manjando. Oke, Bu Ajomani, salam ekarajo, sehat selalu sama keluarga. Amin. Doa nan samo Bu Nyo Panjahidani sekeluarga. Ya Bu Edun sana dimanapun berada, langsung saja kita hibur dulu jo lagu-lagu Minangnya. Biko bisa bagabuang balia, tetap di Minang Badendang, Rancak Bana.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.

0: itu hukumnya sirik. Lihat leh, ada yang berubah lo kidah dan gara-gara menceripiti bela indah.
1: Ini apa yang merang susah kok? Orang tunjuan jalanan elo, sadonya kini lapa pakai jumbo-jumboan tuh ha, pakai pelaris lah mulanya tuh.
0: Anda tak kau dan tak itu kau yang berubah kidah dan indah ke penyemek-jemek dan manggal indah. Bela mati ke sedang lain, mati lah. Ha, pada penyemek-jemek.
1: Tukar bahan lo jalan leh, pada batu dia indah.
0: Tiga lah.
1: Ditunjuk ada wak jalanan elo, nak muah.
0: Ah sorry yo, soal jimat-jimat susu. No way, no way, no way.
2: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

Selamat sore dan sanak sadonyo, masih di Minang Badendang Basamo Radio Manggis ya, di hari Sabtu 5 Bale Agustus 2026. Terima kasih banyak dan sana, nan dari tadi alah mendengarkan Radio Manggis ya, semoga terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan. Menemani dun sana nan ado di rumah, nan sedang istirahat ataupun bue nan sedang bakarajo ya, tetap sumangai, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Dan di kondisi cuaca kemarau paneh ya, tetap rutin ya minum air putih minimal 8-10 gelas. Nah, jadi biar cairan tubuhnya indak kekurangan taruh ya, apalagi bue dun sana yang memang agak jarang minum air putih ya, atau air putih. Nah, itu memang harus rutin ya, biar kalau sedang bakarajo indak terjadi dehidrasi. Karena kalau tubuh dehidrasi itu bawaannya jadinya lemas ya, dan indak ada semangat dalam bakarajonyo. Dan juga diingatkan buat dun sana untuk mengkonsumsi vitamin ya, dan juga makan buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C, dan istirahat yang cukup kalau sudah dari aktivitas karajonyo, diperbanyak istirahatnya malam harinya untuk menyiapkan tenaganya untuk melakukan aktivitas keesokan harinya.

0: Masih ada waktu kita satu jam buat menghibur dan sana jo lagu-lagu Minang. Kita terima dulu untuk line teleponnya di 24187. Halo Minang Badendang.
1: Iya Bana.
0: Iya Bana. Mbak kabarnya udah amar.
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Kamandang lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Tagali-gali
0: itulah. Tagali-gali. Ya. Boleh. Assalamnya buat siap.
1: Assalamnya buat galoi layo.
0: Buat kasadonyo. Oke.
1: Manis-manis
0: yang
1: selalu ya.
0: Iya, sama-sama udah amar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat udah amar ya. Nan ada di Bakung. Halo Minang Wadendang.
2: Halo Anca Bana.
0: Iya, Mbak kabarnya Bunda Hajah Sumarno.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Jemani sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kamandang lagu apa Bunda?
2: Taluak Bayu.
0: Taluak Bayu. Aa Bulia salamnya buat sia.
2: Oi, Ajemani. Sama tugas. Sama untuk ini tadi barusan Bang Amar.
0: Iya Bang Amar.
2: Iya Bang Amar. Elo untuk Mbak Ajeng, untuk Kak Butet,
0: iya.
2: Untuk Bu Desila, untuk Mas Ahmad, untuk Mas Putra Pulau Pija, untuk Bang Tamri, Jal. Untuk Sadwa Laila Pak.
0: Buek Kasadonyo. Oke siap Bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juo buatnya Bunda Hajah Sumarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Neng Nelly hadir lagunya Paci Are-are. Lagunya buat kasadonyo sajo. Buat aja manis. Terima kasih banyak ya. Absen darinya Mbak Ika Revianti. Waduh ya mantap Mbak Ika Revianti. Langsung baju merah putih ya. Wah ini lagi lomba kayaknya Mbak Ika Revianti ya. Lomba 17 Agustus di Tampek Karajo ya. Assalamualaikum Ajomani hadir. Waalaikumsalam darinya Unilinda Tanjung. Assalamualaikum Ajomani. Waalaikumsalam darinya Uda Eko Setiawan Palembang Sumsel hadir. Lagunya Harok di Rantau ya. Kirim salam buat kasadonyo dunsana selamai sore dan selamai menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus. Buat Ajomani selamai tugas. Ya pokoknya badan sanak sadonyo dimanapun berada dan kini mungkin sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan aneka lomba-lomba dalam rangka 17 Agustus ya. Dan mungkin hari Minggu ada yang jalan santai di RT-RT, di tingkat RW, kelurahan, kecamatan dan provinsi ya. Atau kota. Nah mudah-mudahan acara-acara 17 Agustusannya berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk adun sana selalu ambo ingatkan lah ya. Biarpun kondisi mungkin tidak terlalu apa namanya tuh kabut asapnya tidak terlalu pekat dan juga tidak terlalu menusuk ke hidung dan apa kotor ya yang kita hirup. Tapi tetap kita ingatkan kalau di sana pakai motor ya terutama yang mungkin melewati jalan-jalan yang banyak debu terutama. Nah itu diusahakanlah pakai masker ya. Apalagi kondisi musim kemarau kan sudah lama tidak hujan, banyak debu, belum ditambah lagi mungkin dari asap-asap kendaraan truk-truk besar ya. Itu kan lebih menjago pernafasan kita lah ya. Pada saat kita sedang membawa yang namanya kendaraan roda dua. Ya pokoknya buat di sana dimanapun berada tetap jago kesehatannya. Mudah-mudahan terhibur sambil mendengarkan Radio Manggis. Kita putarkan dulu lagu-lagu Minangnya. Dan juga sekaligus kita mendengarkan waktunya azan untuk sholat asar wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan dunia, asik goyangnya.

Terima kasih banyak Dusana Nan Alah Bagabong di Minang Badendang ya. Semoga lagunya bisa menghibur banyak Nan ado di rumah ataupun Nan sedang bakarajo. Nan kita indak basabuk namo Nan gadang indak ba imbau gala. Salam santun, salam hormat buat nini mama orang-orang Minang saparantawan sekota Jambi dan kasadonyo pendengar Radio Manggis di manapun berado. Mudah-mudahan bisa menghibur adun sana di Minang Badendang setiap hari Sabtu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore di Radio Manggis 96 FM Jambi. Ajomani mohon maaf kalau ada salah-salah katonan kurang berkenan di hati dan masih ambo putakan lagu-lagu Minangnyo sampai jam ampe sore. Pastikan dang akan taruh Radio Manggis 96 FM. Oke dan sana salam sehat buat dan sana dimanapun berado. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh dan waspada terhadap musim puncak kemarau nan kita hadapkan di kondisi sekarang. Ajemani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.
3: Bagaikan mimpi di siang hari.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak nih, alhamdulillah pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu nih, sak wis rutin ngombe agar lu sekualen lho bu nih. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, tak dapat saya sebut satu persatu. Jamaah Tarawih rahimakumullah. Insyaallah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sore pagi habis memberikan tausiah ba'da subuh di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, saya pun langsung menuju Indragiri Hulu karena habis zuhur di Peranap mau memberikan tausiah. Selama di perjalanan itu berapa kali terhenti kendaraan? Lama, kenapa berhenti? Jenazah di depan, pelat, mau dimakamkan. Yang terlintas di pikiran saya saat itu jenazah bukan mainlah inginnya waktu hidup ingin berjumpa dengan Ramadan. Dua hari menjelang Ramadan sampai masanya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Selesai. Ada yang sampai umurnya ke bulan ini, tapi ketika bertemu tadi selesai sholat Jumat, jumpa, saya mau meninggalkan masjid, jumpa seorang bapak. Bapak mau kemana? Saya belum bisa pulang kampung Pak Ustaz, kaki patah tabrakan sekian hari yang lalu, keluarga jauh di Kepri sana, Kepulauan Riau, tak juga dapat beribadah dengan sempurna, tegak tak bisa, menggigil, itu kaki nyeri, belum sembuh. Ada yang umurnya diambil Allah SWT, ada yang sehatnya dicabut oleh Allah SWT. Sebaliknya pula yang jenis ketiga, umur ada, sehat ada. Apa yang dicabut Allah Ta'ala? Ini, malam menjelang dari rumah kita datang ke sini, kita tengok di jalan-jalan, di warung kopi. Umurnya ada, sehatnya full, penuh. Apa yang dicabut Allah Ta'ala? Istiqamah iman Islam ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu tak semua mendapat nikmat bisa datang ke Masjid Al-Fath, ikut salat berjamaah, kemudian setelah itu tarawih berjamaah satu juz satu malam. Tak semua orang dapat nikmat itu. Ada umurnya dicabut Allah Ta'ala, ada sehatnya diambil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada nikmat istiqamah iman dan Islam tak lagi ada dalam hati sehingga ringan saja melakukan perbuatan maksiat. Oleh sebab itu kalau nikmat ini ada dalam diri kita, tak lain tak bukan yang dapat kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, la in syakartum, kalau kamu syukuri nikmatku itu, kata Allah, la azidannakum, pasti kutambah. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur, kamu tidak syukuri itu nikmat, kamu tutupi kafar, kamu tutupi itu nikmat, tak kamu tunaikan haknya, inna azabi lasyadid, azabku sangat menyakitkan. Apa sakitnya azab? Dicabut Allah nikmat itu sehingga tak lagi dapat dinikmati di masa yang akan datang. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, beberapa menit menjelang salat tarawih ini biasanya kita mengkaji satu hadis, saya jelaskan perawinya, saya sebutkan dalam kitab apa, kemudian apa saja yang dapat diambil dari hadis itu. Malam ini saya tak kaji satu hadis, yang saya kaji adalah apa yang bertambah setelah Ramadan. Biasanya orang untuk memicu semangat karyawannya, maka dibuat pelatihan, dihadirkanlah pakar hebat, lalu kemudian setelah pelatihan ada target yang mau dicapai. Setelah ini maka yang meningkat etos kerja, setelah pelatihan itu yang meningkat disiplin, setelah pelatihan itu yang meningkat produktivitas karyawan dan lain sebagainya. Nah ini Ramadan ini kita masuki, kemudian nanti setelah kita keluar 29, 30 hari, apa yang meningkat? Maka kalau kita simpulkan dari sekian banyak ibadah, diawali dengan salat, diawali dengan puasa, diikuti dengan zakat fitrah, ditutup dengan puasa terakhir 6 hari di bulan Syawal, itu semua rentetan dari awal sampai akhir, tahajud, tarawih, qiyamul lail, menghatamkan Al-Quran.
Apa sebenarnya yang diinginkan dari sekian banyak ibadah dari siang sampai malam itu? Maka sesungguhnya yang diharapkan ada tiga yang bertambah. Setelah Ramadan, tiga ini kita evaluasi. Bertambah tak bertambah? Ini dalam prosesnya. Oleh sebab itu kita tahui dari awal, kita kenal dia dari awal supaya kita tahu apa yang mau kita tambah ini. Karena kalau kita tak pakai target, itu tak tentu arah ibadah kita. Apa yang mau kita capai sebenarnya? Oleh sebab itu mesti ada tiga yang bertambah setelah selesai Ramadan. Dan kita menuju tiga arah itu. Semuanya mesti ada tujuannya. Di akhir, Allah SWT di awal, kutiba alaikumusiyam. Tapi di ujungnya ada, la'allakum tattaqun. Apa maknanya? Allah menyebutkan ada garis awalnya, startnya, ada finish yang mau di tuju di akhir. Begitu juga dengan ini. Maka kalau kita simpulkan, ada tiga yang mesti bertambah. Apa yang bertambah pertama? Yang bertambah adalah iman. Iman itulah yang mesti ditambah dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai macam rentetan di dalamnya. Ada orang menganggap iman itu sesuatu yang stagnan, tak bertambah, tak berkurang, yang datar saja. Maka kita mesti tengok dalam kitab-kitab hadis. Dalam Sahih Muslim itu Imam Muslim membuat satu bab, bab al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kemudian di situ dia sebutkan wal annal iman yazidu wa yanqus. Ada dalam Sahih Muslim. Iman itu bertambah dan iman juga bisa berkurang. Kemudian pula dalam kitab Sahih Ibnu Majah dinukil dua pendapat sahabat Nabi, pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Abbas. Keduanya mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang paling berpegang kepada sunnah, yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, bahkan imamnya para ahli hadis, Amirul Mukminin, mendapat gelar Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Beliau mengatakan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita ini lahir membawa iman. Apa kata Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin, tak ada anak yang lahir itu illa yuladu 'alal fitrah." Lahir itu sudah membawa fitrah. Fitrah apa itu? Fitratul Islam. Dia sudah berislam, dia sudah iman kepada Allah. Kapan dia? Padahal waktu lahir dia belum bisa bicara. Kalau dia membawa fitrah, kapan fitrah itu dia dapatkan? Lama. Ribuan bahkan jutaan tahun dulu. Allah SWT saja yang tahu berapa lama. Ketika berada di alam arwah, ketika Allah mengambil sumpah, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahu ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah, wa ashhada, dan Allah ambil persaksian. Saat itu Allah tanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Apa jawab kita semua saat itu? Qalu bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Akan tetapi ketika lahir ke dunia, ketika dibangkitkan di akhirat, antaqulu yaumal qiyamati, kamu katakan di akhirat, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa ya Allah, kami lalai ya Allah, kami tak ingat ya Allah. Kita ini sebenarnya sudah membawa iman itu ketika lahir. Oleh sebab itu kita tak disuruh mencari iman, kita hanya disuruh menjaga itu iman. Waktu lahir dijaga dengan diazankan ke pangkal telinganya, asyhadu an la ilaha illallah, dijaga. Waktu matinya pula, laqinu mautakum, talqinkan ke pangkal telinganya, la ilaha illallah. Lahirnya menjaga iman, matinya juga ditolong menjaga iman. Dari proses lahir ke mati ini, disitulah datang ombak besar, gelombang angin kencang. Ada yang iman itu kuat, ada iman itu naik, ada iman itu turun, dan tak mustahil iman itu bisa lepas dari badan. Itu yang paling kita takut. Kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tak akan berzina kalau ada iman di dalam. Wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pencuri tak akan mencuri kalau ada iman di dalam. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum khamar tak akan minum kalau ada iman di dalam. Apa maknanya? Orang minum khamar, kalau begitu iman tak ada di dalam. Orang mencuri, waktu itu iman tak ada di dalam. Orang berzina, waktu itu iman tak ada di dalam. Waktu Ikrimah mendengar hadis itu, yang meriwayatkan Abdullah bin Abbas, dia tanya,
Ya Abdullah bin Abbas, ayun za'ul iman? Hai Abdullah bin Abbas, kalau begitu iman itu bisa lepas dari badan. Kata Abdullah bin Abbas, bisa. Bagaimana lepasnya? Wa syabbaka baina asabi'ihi.

status amal yang dulu. Ketika orang mati dalam keadaan tak membawa iman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur amalnya. Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tak kami timbang amal. Padahal kita ini beramal mau amal itu ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia hidup dalam keridhaan Allah. Hidupnya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan berat timbangan amal kebaikannya, maka dia masuk menjadi penghuni api neraka. Sementara orang yang mati tak membawa iman, fala nuqimu lakum yaumal qiyamati wazna, tak kami timbang amalnya. Andai pun Allah tunjukkan, memang janji Allah, Allah berjanji dalam Quran, amal kita ini sudah janji Allah tunjukkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal sebesar biji dzarrah yarah, ditengok oleh matanya nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebesar biji dzarrah pun yang tak baik akan kita tengok juga. Itu janji Allah, selalu kita sebut kepada Allah, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji Allah. Karena Allah tak ingkar janji, dia tunjukkan amal itu. Tapi adakah azab yang paling menyakitkan? Kalau kita lapar, memang tak ada makan. Itu maklum. Kenapa tak makan? Tak ada makanan. Maksud akal. Tapi ini bukan begitu. Mengapa tak bisa makan? Makanan ada di depan mata. Makanan terhidang, tapi dia tak bisa mendatangkan manfaat. Begitulah sakitnya orang yang tak beriman. Wa qadimna ma'amilu min amalin. Kami datangkan amalnya. Ini salatmu dulu, ini tarawihmu dulu, ini zakatmu dulu, ini sumbanganmu dulu, ini bantuanmu dulu. Wa qadimna, kami datangkan, kata Allah Ta'ala. Faja'alnahu haba'an mansura. Setelah kami datangkan, kami kumpulkan dia, tengok dengan mata kepalanya. Faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amalnya itu macam debu ditiup angin. Tak lagi dapat menolong. Padahal saat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Saat itu tak ada gunanya malun, harta, wala banun, anak. Anak tak dapat menolong, harta tak dapat menolong. Amallah yang diharapkan menolong, amal itu pula seperti debu di tiup angin. Apa sebab? Tak membawa iman. Oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini, apa yang kita pupuk, apa yang kita buat meningkat ni iman. Bagaimana menambahnya? Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan. Wayang kusubil maksiati, dan dia berkurang dengan perbuatan maksiat. Maka ketika kita masuk tadi petang atau kemarin petang, bitta'ati, itulah kita mulai taat-taat. Datang ke masjid solat tarawih, taat. Datang solat witir, taat. Melaksanakan tahajud, taat. Besok subuh berjamaah, taat. Kemudian diisi dengan siam, taat. Tahan mata, taat. Tahan telinga, taat. Tahan hati, taat. Tahan lintasan pikiran, taat. Taat, taat, taat. Itulah yang kita inginkan. Yazidu bitta'ati. Memang di awal sudah yang diajak itu beriman. Allah tak katakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, kutiba alaikumus siyam. Allah tak wajibkan puasa pada semua manusia. Yang diwajibkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diundang itu orang beriman. Tapi iman itu tak sama. Ada imannya rendah, ada imannya sedang, ada imannya kuat. Oleh sebab itu yang rendah menguatkan, yang sedang menambah makin kuat, yang kuat istiqamah dalam kekuatan. Nah, itulah tujuan daripada ibadah. Oleh sebab itu ketika berakhir Ramadan, evaluasi, bertambahkah dia. Dan iman ini tak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman tak dapat diukur dengan pakaian. Kalau bisalah ukur iman itu dengan pakaian, berapalah harga baju koko. Iman tak dapat diukur dengan sorban. Berapa rial lah harga sorban? Beli agak 10, lilitkan sebesar ban Vespa di kepala. Tak dapat diukur dengan itu. Siapa yang tahu? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mesti bertambah adalah iman, keyakinan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bertambah kedua? Yang bertambah kedua adalah ilmu. Nah, ilmu bertambah. Apa hubungan bulan suci Ramadan dengan ilmu? Kita alhamdulillah sudah menjadi tradisi dan bisa dibandingkan dengan kota-kota lain. Alhamdulillah di Pekanbaru ini pusat banyak pengajian. Pengajian subuh. Setelah itu pula nanti di kantor ada yang pagi atau di tempat bekerja dan lain sebagainya yang pagi. Nanti zuhur ada pula kultum, ada yang ba'da zuhur, ada pula yang modernnya dari mulai iqamat sampai ke azan.

kemudian pula nanti petang berbuka bersama ada kultum menjelang berbuka. Kemudian nanti masuk maghrib, selesai maghrib mungkin jeda, habis itu insya, selesai insya ada kultum ataupun pengajian menjelang salat tarawih. Ada pula yang dibuat di sela-sela rakaat-rakaat tarawih. Ini pengajian-pengajian. Lain lagi yang di televisi, yang di radio, yang tulisan di koran, buletin, jurnal, internet. Itu semua kesempatan untuk menambah. Apa yang ditingkatkan di bulan ini? Yang ditingkatkan adalah ilmu. Kenapa ilmu mesti ditingkatkan? Karena dalam Islam, amal yang tak ada tuntunan ilmunya tak diterima. Man ahdatha fi amrina hadha. Siapa yang membuat-buat amal dalam agama ini, kata Allah, ma laisa minhu, kata Nabi, yang tak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka amal itu raddun, mardud, tak diterima oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, kalau kita tengok semangat yang menggebu-gebu ingin beramal saleh, tapi tak ada tuntunan ilmunya, maka Nabi bukan senang, Nabi bukan gembira menyambutnya, Nabi sambut dengan kemarahan. Nabi itu jarang marah. Disumpah serapah orang Yahudi tak marah dia. Orang Arab jahiliyah, orang Arab badui buang air kecil dalam Masjid Nabawi, dia tak marah. Tapi ketika dia tengok orang beramal tak berilmu, di situ datang marah Nabi SAW. Ketika datang tiga orang bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadah Nabi, lalu Aisyah jawab, Nabi itu ibadahnya, salat tahajudnya panjang, puasa sunatnya banyak, istighfar dan taubatnya lebih 100 kali sehari semalam. Mendengar itu mereka merasa, oh betapa minimnya ibadah kita dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Dia dijamin masuk surga, dosanya tak ada, dia pemberi syafaat, tak ada yang masuk surga sebelum dia masuk. Begitu amalnya, kita ini bagaimana? Lalu tiga orang yang merasa dirinya kecil tadi, dia tingkatkan kualitas ibadahnya. Tapi tanpa amal, niatnya kuat. Ana asumu wala uftir, aku akan berpuasa setiap hari dan tak akan makan. Aqumu, aku akan aqum qiyamul lail tiap malam, wala arqud, aku tak akan tidur. Wala atazawwajun nisa, dan aku tak akan berkeluarga, karena dia anggap anak istri itu hanya akan menjadi penghalang dengan Allah, hanya akan membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tekad orang yang ingin beramal, imannya mantap, amalnya pula insyaallah kuat. Tapi ketika tidak dibarengi ilmu, apa kata Nabi ketika Nabi datang mendengar itu? Nabi marah. Apa kata Nabi? Ana la akhsyakum wa atqakum. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Antara kalian bertiga ini, aku paling takut. Wa atqakum, aku paling takwa, kata Nabi. Asumu, aku berpuasa. Wa uftir, tapi aku juga makan. Hari ini puasa, besok makan. Ahubbu sawmi lillah sawmi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Asumu wa uftir, aku berpuasa, tapi aku juga ada masa makannya. Aqumu, aku qiyamul lail malam, aku tahajud, kata Nabi. Wa arqud, tapi aku juga tidur, ada masanya mata ini ditidurkan. Wa atazawwajun nisa, dan aku berkeluarga, aku menikah, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut tiga ini, dia tak kasih hak matanya, tak dia kasih hak perutnya, tak dia kasih hak untuk berkeluarga. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut sunnahku, falaysa minni. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sejak zaman Nabi sudah ada orang yang punya semangat menggebu-gebu untuk beribadah, tapi tak dibarengi dengan ilmu. Oleh sebab itu kesempatan menuntut ilmu yang begitu banyak, khusus di kota Pekanbaru, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita sudah punya pakar yang diberikan Allah SWT kelebihan yang mungkin tak dimiliki oleh kota lain. Maka kita datangi majlis-majlis pengajian. Dan dalam menuntut ilmu ni, kita tak pilih-pilih guru. Karena kalau pilih-pilih, menyebabkan kita akan fanatik terhadap seseorang, fanatisme buta. Kalau sudah fanatisme, salah pun dia kita anggap betul juga. Itu bukan. Dalam Islam tak begitu. Kita tengok dalam biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menuntut ilmu dari mulai kampung halamannya di Uzbekistan, lalu pergi ke Hijaz, Hijaz ke Makkah dan Madinah, kemudian pergi ke Mesir, kemudian pergi ke negeri Syam, kemudian balik lagi ke Persia, kemudian balik lagi ke Uzbekistan, di Bukhara. Itu semua perjalanan untuk ilmu. Beliau tak pilih-pilih. Mengapa dia tak tekun saja di satu kampung? Belajar selesai. Tapi beliau itu, bahkan dalam satu biografi disebutkan guru beliau hampir 2000 orang.
menunjukkan begitulah beliau. Makanya tak ada fanatisme. Kenapa? Karena semua guru. Imam Syafi'i ketika berada di Makkah belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Kemudian merasa sudah mapan, pindah ke Madinah. Di Madinah belajar kepada Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Kemudian ditugaskan pula sebagai hakim di Yaman. Di sana pun beliau sebagai seorang hakim sekaligus belajar juga kepada para periwayat hadis dan ahli fiqih. Kemudian pergi pula ke Irak. Di Irak waktu itu Imam Hanafi sudah meninggal. Karena Imam Hanafi meninggal tahun 150, saat itu Imam Syafi'i lahir. Meninggalnya Imam Hanafi di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Beliau tak jumpa. Tapi murid-murid Imam Hanafi masih banyak di Irak. Beliau belajar juga kepada murid-murid Imam Hanafi. Kemudian akhir usianya, kira-kira usia 50 tahun, beliau pindah ke Mesir. Di Mesir beliau belajar kepada murid-murid Imam Al-Laits bin Sa'ad. Beliau ini seorang ahli fiqih, bahkan disebutkan dalam satu riwayat lebih faqih daripada Imam Maliki. Beliau belajar kepada murid-murid. Saat itu umur beliau sudah 50 tahun. Apa maknanya? Belajar berkesinambungan tak kenal henti. Oleh sebab itu begitu juga dengan kita. Kita tak tengok siapa yang menyampaikan, tapi apa yang dia sampaikan kita dengar dari awal sampai akhir. Karena tak semua yang kita dengar, boleh jadi kita dengar setengah jam, yang 25 menit pengulangan, tapi ada 1, 3, 2 yang dapat kita tangkap, yang dapat kita ambil. Saya sendiri, kalau saya tengok ada jadwal kultum di kampus, jadwal kultum mahasiswa setelah zuhur, saya dengar ikut dari awal sampai akhir, paling tidak ada yang pernah, ada kata-kata kalimat dia kutip tak pernah terbaca, tak pernah terdengar oleh saya. Dia baca dari tempat lain atau dia dengar dari tempat lain. Itu menunjukkan bahwa ada hikmah-hikmah yang dapat kita petik. Oleh sebab itu begitu juga dengan kesempatan. Entah kita salat zuhur, musafir di tengah jalan, ada kultum, kita dengar. Kita manfaatkan kesempatan ini. Tujuannya satu, untuk apa? Menolong amal kita supaya diterima Allah dengan memperdalam ilmu. Nanti di akhir evaluasi, iman bertambah, alhamdulillah. Ilmu bertambah apa tidak? Kalau hanya yang lama saja tak update, maka tak berhasil Ramadan. Ilmu mesti ditambah. Jangankan ilmu, antivirus saja tak kita update satu hari, masuk virus baru. Itu komputer yang umurnya dipakai hanya untuk di dunia ini saja. Ini amal yang mau kita bawa nanti khalidina fiha abada. Qurannya tak pernah diupdate, yang di download tahun 70-an dulu. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah SWT? Oleh sebab itu diupdate, diupgrade terus supaya dia berkembang, supaya dia bisa menjadi bekal kita untuk beramal. Yang terakhir yang bertambah adalah amal. Iman, ilmu, amal. Amal bertambah. Di bulan Ramadan, semangat beramal menggebu-gebu, maka itu memicu kita untuk beramal. Proses membiasakan diri. Ada sesuatu yang tampak zahirnya baik, tapi perlu diperbaiki. Ketika kita masuk ke masjid bulan suci Ramadan, banyak orang beribadah, banyak orang beriktikaf, banyak orang baca Al-Quran. Tapi itu secara umum, kalau disimpulkan ada dua di situ. Satu orang yang menumpuk amal, satu lagi orang yang membiasakan diri untuk beramal. Amalnya sama, tapi tujuannya lain. Yang satu menumpuk amal. Selama bulan Ramadan dia tak tinggal tarawih. Selama bulan Ramadan dia tak tinggal salat berjamaah. Selama bulan Ramadan dia khatam Quran. Tapi dia tumpuk di Ramadan itu saja. Selesai itu tidak lagi. Kalau ditanya mengapa tak baca Quran lagi? Kan sudah penuh catatan Ramadan, Pak Ustaz. Itu bukan tujuan Ramadan. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan bulan pembentukan diri supaya biasa beramal. Kalau terbiasa salat satu malam satu juz, nanti waktu imam baca Ar-Rahman santai saja. Tapi kalau ayatnya kul huwallah dengan kul a'udzu birabbinnas hama alhaqumut takatsur paling panjang, waktu imam baca Ar-Rahman agak setengah, mulai dia gelisah. Kenapa? Tak terbiasa. Kalau khatam Quran 30 juz satu bulan, berarti dia satu hari baca satu juz. Maka ketika orang dengar malam Jumat baca Al-Kahfi, oh kecil, tak panjang itu. Kenapa? Terbiasa satu juz. Tapi kalau tak terbiasa, itu amat sangat panjang. Jadi intinya Ramadan, peningkatan pembiasaan diri. Di bulan yang lain mungkin kita sholat sunat ini cuek saja. Maka di bulan ini kita gas itu sholat sunat. Man salla isnatai asyrata raka'ah. Siapa yang sholat 12 raka'ah fil yaumi wal laylah, bunyalahu bihinna baitun fil jannah.
maka Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Itu tak kita tinggalkan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 30 hari itu kita gas,

mengumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Enyiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun gagal. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, pola hidup sehat begitu penting agar terhindar dari berbagai penyakit. Berikut tips hidup sehat cegah kolesterol jahat dalam tubuh bersama konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Halo sahabat Agarilus, kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Pola hidup sehat turunkan kolesterol. Yang pertama, makan makanan mengandung tinggi kalsium seperti pisang dan juga alpukat. Yang kedua, batasi asupan gula. Yang ketiga, konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, konsumsi lemak tak jenuh seperti minyak ikan, kemudian minyak bunga matahari dan juga minyak zaitun. Yang kelima, aktif bergerak dan juga rutin berolahraga. Sampai jumpa di tips kesehatan selanjutnya.

0: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral itu ya. Gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke ya. Terus kemudian dia dirawat seperti itu. Awalnya memang dia sering begadang gitu ya. Kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke seperti itu. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tetapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku tuh sudah 40 tahun Mbak Wiwi. Jadi kalau bisa sih aku tetap produktif di tua nanti gitu. Pengennya kan seperti itu. Mungkin sahabat Liur juga pengennya seperti itu ya. Jadi tua itu pasti, tapi kemudian bagaimana kemudian kita tuanya itu jangan cepet-cepet, ntar-ntar dulu aja kali ya. Jadi kita biar bisa tetap bermanfaat gitu ya, tetap memberikan manfaat ya dalam hidup kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya mungkin ada yang kemudian di usia kurang dari 40 mungkin sudah ada yang gagal ginjal, ada yang penyakit stroke tadi ya, kemudian terkena jantung. Nah, ini yang menyebabkan adalah sebenarnya adalah faktor gaya hidup.
2: Iya,
1: ya, gaya hidup yang tidak sehat. Tapi sebenarnya gini Mbak Wit, jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah ngasih sinyal sebenarnya. Seperti misalnya kita kolesterol tinggi ya, tubuh kita udah ngasih sinyal sebetulnya, cuma kita cuek, iya nggak sih? Jadi misalnya, tekuknya kok sering sakit ya, ini ya, tekuknya sakit, kemudian tangannya sering kebas-kebas, kemudian sering kesemutan gitu ya, terus kita diem aja gitu ya, terus nggak nyari solusi. Nah, ini yang kemudian menjadi abai. Nah, ini yang kemudian terjadilah mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya terjadi di usia senja, itu terjadi di usia.

0: serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru New Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan? New Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik goyang.
4: Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
5: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
4: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
2: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
2: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultraflu Extra.
2: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultraflu Extra.
2: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
3: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra benar-benar ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
3: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit terlanjut.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: 96 FM Radio Manggi.
5: Manggi Radio.
6: Manggi Manggi Radio.
4: 96 FM Radio Manggi.
7: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
8: Radio Manggi.
9: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.

0: innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."
1: Radio Manggis,
2: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
4: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
5: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik goyangnya.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kami di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dok.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya Mbak Yulinar.
2: Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes biasa.

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ne? Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Radio Manggis.
7: Radio
8: Manggis. 96 FM Radio Manggis.
9: Dangdut plus
10: tajam. Heboh dangdutnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soe Manggis. Selamat berakhir pekan untuk Anda di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026.
1: Cung, cung kota kampung, ayo kita.
0: Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Haji nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale hadir menemani Anda seperti biasa di Minggu Seru ya. Pokoknya joget, kita akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut original sampai nanti jam 10 pagi.
1: Kalian kamu janganlah ragu, mari bersama-sama.
0: Terima kasih banyak saya Manggis yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini. Selamat menikmati momen liburan Anda. Ini libur panjang ya saya Manggis ya. Kenapa libur panjang? Iya karena kan besok tanggal merah. Libur lagi kenapa? Karena besok tanggal 17 Agustus kan tanggal merah libur ya. Terus tanggal 18 libur lagi karena itu adalah cuti bersama. Karena tanggal 18 orang pawai, pawai pembangunan di Kota Jambi ya. Jadi panjang dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru kerja lagi ya. Oke deh, selamat menikmati liburan panjang Anda atau long weekend ya di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan kita doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang lagi beraktivitas. Terutama untuk semua pedagang-pedagang lah dimanapun Anda berada, termasuk yang ada di pasar tradisional ya. Mudah-mudahan laris manis semuanya dan diberikan juga keberkahan dalam rezeki Anda. Kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Ya, menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga. Selamat pagi juga yang ada di rumah, yang lagi pada sibuk-sibuk dengan rutinitas pekerjaan rumah ya. Apapun itu semuanya tetap semangat ya, mudah-mudahan terhibur sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda bersama Radio Manggis pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri, yang lagi mantengin Radio Manggis ya, mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan di pagi hari ini ya, di edisi 16 Agustus 2026 ya, persiapan detik-detik menyambut Dirgahayu Republik Indonesia. Siapa tahu hari Minggu pagi ini di RT-RT banyak kegiatan, ada yang jalan santai, ada yang mungkin mengadakan lomba-lomba 17 Agustus ya. Jadi pokoknya seksi repot banyak lah ya kalau sudah mulai bulan Agustus ini, atau mungkin minggu depan baru ada yang mulai melakukan lomba-lomba di RT-RT atau di kompleks perumahannya ya. Mudah-mudahan dengan cara merayakan 17 Agustus ya, ikutlah dalam sumbangsih di Dirgahayu Republik Indonesia ya. Karena memang yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia ini kan setahun sekali ya, dan di seluruh Indonesia merayakannya, termasuk orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri pun ya ikut ya merayakan Dirgahayu Republik Indonesia. Di umurnya Indonesia tahun ini 81 tahun.
1: Salam jumpa, Pak. Salam-salam jumpa para pendengar. Kami datang.
0: Oke lah, bersama lagi semua seperti biasa, yang pengen ikutan gabung ya silakan aja telepon nanti, tapi ya nanti bisa ikutan line teleponnya di 24187, boleh komentar juga di Facebook Manggis Pasiful, dan juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500 ya. Nanti kita akan buka line teleponnya pas nanti jam 7 ya. Jadi jam 7 pagi nanti kita akan langsung menerima untuk line telepon. Oke deh, menghibur Anda semuanya di pagi hari ini, kita dangdutan dulu bersama Radio Manggis ya, dengan lagunya Punya Siapa darinya Mega Mustika.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
6: Tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
8: Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gunung yang termasuk dalam jenis stratovulcano ini secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
9: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
10: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain.